0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukabin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 di FM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
1: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
2: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: menawi ngolah tanah ketah ingkang temen kados menawi wacul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Wah, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoi sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol, Bu?
6: 15 botol. Yang saya alami, badan saya lebih fit, kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, kemudian payudara saya sekarang sudah benjolannya sudah hilang.
8: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Setelah penghentian pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN menjadi salah satu yang menjadi tuntutan mahasiswa kepada pemerintah dalam aksi demonstrasi di sekitar Bundaran HI di Jakarta pada Jumat kemarin. Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah agar menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak, serta menghentikan program makan bergizi gratis MBG dan pembangunan koperasi desa Merah Putih. Mahasiswa dalam aksinya juga mendesak untuk menghentikan militerisme di ranah sipil, kemudian mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

Francis Bacon bilang, jika kita memulainya dengan kepastian, kita akan berakhir dalam keraguan. Tetapi jika kita memulainya dengan keraguan dan bersabar menghadapinya, kita akan berakhir dengan kepastian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar setia. Selamat berjumpa lagi bersama saya Nani Nostalgi di Minggu Holi ini 14 Juni 2026 melalui acara lagu-lagu kenangan atau lagu-lagu nostalgia GFM. Oke, senang sekali pendengar setia Nani masih diberikan kesempatan lagi untuk bisa menjumpai Anda semua di minggu pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja Nani harapkan Anda semuanya selalu juga ceria ya, sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke, selama 2 jam pendengar setia, lagu-lagu nostalgia ini tersaji dari GFM Madiun di 93,8 ya. Jadi setiap minggu sekali GFM selalu menyajikan lagu-lagu kenangan selama 2 jam untuk pagi hari ini. Dan nanti siang dari jam 11 sampai jam 1 ya, jam 13 Anda juga bisa menikmati lagu-lagunya dari Kos Plus. Ya, lagu dari siapa tadi yang pertama kali, Johan Untung ya, membawakan lagu Nona Ana. Nah, berbahagialah Anda untuk yang memiliki nama Ana. Waduh, manis banget ya, cantik banget. Hari ini mungkin ada yang ulang tahun ya, di 14 Juni ini. Oke, Nani ucapkan juga untuk kalian semua yang hari ini ketepatan merayakan hari ulang tahun kalian di 14 Juni. Selamat ulang tahun, semoga sehat selalu, semoga diberikan panjang umur dan yang barokah tentunya, yang bermanfaat pastinya, dan juga bahagia selalu, sukses serta mulia. Ya, lagu yang sudah kami siapkan ini nanti bersama Ervina pendengar setia. Ini berandai-andai. Andaikan kau datang, andaikan kau seorang didatang kepadaku, gitu katanya ya. Dan sebentar ini yang udah masuk di TikToknya GFM sudah banyak banget ini. Sebentar ini saya buka dulu. Iya, Viko ya, selamat pagi, selamat merapat, juga buat Varga, selamat bergabung. Marina, apa kabar? Selamat pagi. Kemudian user 4117 sekian-sekian, pagi. Kemudian untuk Minang Borneo, pagi, udah merapat di GV Madiun ya. Siapa lagi, terus masuk saja ya, merapat di sini dengan lagu-lagu kenangan di Radio GV Madiun Jawa Timur Indonesia. Lagu dari Ervina pendengar setia, andekan.

0: Pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
4: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
3: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
5: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
4: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
3: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
6: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: 93,8 GFM Madiun, pendengar setia, lagu kasih pertama ini tadi yang disuarakan oleh Ernie Johan ya. Selanjutnya nanti Anda akan bisa nikmati lagunya Iin Parlina. Nah, kami berikan kesempatan nih untuk yang mau gabung langsung di 465-277. Saya akan buka dulu nih dari siapa. Halo, pagi GFM.
1: Halo.
0: Halo.
1: Iya, halo pagi GFM.
0: GFM.
1: GFM.
0: Apa jadi F gitu?
1: Iya,
0: GFM. Oke, iya. Mbak Kaluh ini.
1: Betul sekali.
0: Kabar baik, sehat?
1: Kabar baik, Mbak Nani.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, kabar baik. Betul juga hendaknya, Mbak Nani-nya.
0: Okay.
1: Salam sehat, bahagia selalu.
0: Terima kasih.
1: Dilancarkan segala urusannya.
0: Matur suwun, amin.
1: Sehat lahir dan batin.
0: Amin, amin.
1: Sukses semuanya.
0: Oh, doa yang sama untuk Mbak Kalu.
1: Aduh. Ya, kayaknya gitu ya, Mbak.
0: Betul-betul.
1: Mbak Nani, aku nanti tolong diputarkan lagu favoritku.
0: Oke, itu.
1: Ada.
0: Gak ada yang lain, kah?
1: Yang lain, kah?
0: Iya dong, kan berturut-turut gitu.
1: Iya.
0: Favorit yang lain banyak.
1: Diam-diam jatuh hati.
0: Oke, itu. Diam-diam jatuh hati.
1: Benar loh, Mbak Nani. Aku tuh diam-diam jatuh hati.
0: Sama siapa?
1: Sampai ya.
0: Benar nih, serius. Serius nih.
1: Oh. Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Sayangnya.
0: Oke.
1: Cintanya, rindunya. Kayak
0: habis,
1: gitu ya.
0: Habis sudah pokoknya.
1: Ini ada aktor ini, Mbak Nani.
0: Oh, gitu. Siapa tuh?
1: Dari Eyang pamungkas sekalian.
0: Oh gitu, Ji.
1: Iya, Eyang, udah aku sampaikan kepada Mbak Nani.
0: Gitu.
1: Salam kembali dari aku ya.
0: Oh gitu.
1: Semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Jaga kesehatan ya, Yang.
0: Waduh, pakai Eyang juga.
1: Ada Popo Jelas. Ada juga Bundaku sayang Deno Asmorowati.
0: Gitu.
1: Yang ada di Paramusi. Ayo Bunda naik. Ayo habis aku gegana ya.
0: Oke.
1: Masaknya ditinggal dulu. Yang penting kita happy-happy dulu sama Mbak Nani.
0: Gitu, oke.
1: Ada Bu Mari. Ada Bopo Keno Asmoro.
0: Kenal lagi deh.
1: Nanti kalau ketemu pasti kena bogat. Dan kurang asli teman
0: Ya, oke.
1: Ya, Bapak Dono Suworos bersama Bude sekalian. Semoga bahagia bersama keluarga ya, Bapak.
0: Gitu, oke.
1: Terus ada Bu Mari juga. Terus ada Bunda siapa ya, Mbak, yang sering naik itu, Mbak?
0: Yang naik biasanya yang di Bojonegoro sudah.
1: Sudah. Bu Deno.
0: Oh gitu.
1: Bu Mari.
0: Iya.
1: Bundanya siapa lagi selain?
0: Kalau Bu Is, Bu Is udah persa belum, Bu Is?
1: Belum. Bu Is juga sering naik.
0: Ya, iya, biasanya gitu. Oh, gitu. Yo.
1: Oke. Okay. Kenal ya, Bu.
0: Iya.
1: Semoga bahagia juga, sehat, semangat. Semuanya aja ya, Mbak ya.
0: Oke.
1: Semuanya aja bobo-bobonya yang terhormat. Bunda-bundanya yang cantik. Kayak Mbak Nani.
0: Gitu, oke. Makasih, Jih.
1: Aku tunggu lagunya.
0: Bisa.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu dari Iin Marlina, Pacar.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Fresh News.
1: Pilihastia Kejaksaan Agung menetapkan Komisaris PT Yasa Arta Tri Manunggal Andri Mulyono sebagai tersangka baru di dalam dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Dirjen Damdisus Kejagung Syarif Sulaiman mengatakan Andri juga kuat mengkondisikan proses pengadaan sejak Februari tahun 2025 dengan melakukan komunikasi aktif bersama pejabat pembuat komitmen PPPK.

0: Sedang dengar 98 GV Madiun, lagu dari siapa tadi? Ini tadi judulnya Diam-Diam Jatuh Cinta atau Diam-Diam Jatuh Hati ya. Permintaan dari Mbak Galuh tadi sudah saya tunaikan. Baik, untuk yang mau gabung langsung di 465-277, halo.
1: Halo, selamat pagi Mbak Nani.
0: Selamat pagi Pak Jolang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar, sehat Mbak Nani?
0: Kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, Ji.
1: Yang sudah naik siapa Mbak Nani?
0: Baru Mbak Galuh tadi.
1: Oh, selamat pagi.
0: Iya.
1: Aku nanti tolong putarkan lagu di dari TVK Adi, Mbak.
0: Yang mana, Pak Jolang?
1: Oke, Satria bagaimana ya? Apa-apa mau jawab baju biru ya?
0: Satria, coba dicari.
1: Bagaikan Satria, Mbak.
0: Oh, bagaikan Satria. Coba iya, dicarikan dulu, iya. Bagaikan Satria.
1: Bentar, Mbak ya.
0: Oke, monggo.
1: Nanti ada Bunda Satraji. Ada
0: iya.
1: Bunda Samiran.
0: Iya.
1: Bunda Dino Asmorowati.
0: Oke.
1: Bunda Susi. Kemudian ada Bunda Mari Gunawijaya, Bunda Titik dan Amrin, ada lagi apa ya, Eyang Pamuka, Bopo Dono Suworo, Bopo Bubret, Bopo Songo Songo, semuanya saja Mbak.
0: Semuanya saja.
1: Lupa, lainnya lupa Mbak.
0: Lainnya?
1: Ya Pak Arno Mbak.
0: Oh iya.
1: Lama ini.
0: Kok gak pernah calling, kenapa Ji?
1: Oh gak pernah calling ya?
0: Belum tuh, apa mungkin belum ngerti ya Pak Jolang?
1: Coba. Ada saya yang menghubungi Pak Arno.
0: Kok Pak Arno? Kenapa terus gimana kabarnya ini Pak Arno-nya ini?
1: Dulu ya, agak sakit-sakitan sih Mbak.
0: Oh,
1: sekarang sudah sehat ya.
0: Ya mudah-mudahan nggak sakit gitu. Ah,
1: iya. Ada lagunya Mbak?
0: Ada, Bagai Satria judulnya.
1: Oh iya,
0: Bagai Satria.
1: Ya, dia.
0: Betul.
1: Iya. Terima kasih waktunya Mbak, nanti kalau ada waktu tak naik lagi.
0: Oh iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Bagai Satria dari Teti Kadi.

0: koneksi wifi lemot, emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak? Malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockestin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
2: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara?

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education Open to All.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Sudah waktunya Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata meminta kader partainya tidak meniru cara kerja partai-partai besar dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2029. Menurut Anies, Partai Gelora harus menemukan strategi sendiri. Ini untuk berkembang dan bersaing secara politik, sebagaimana Iran yang mampu bertahan menghadapi tekanan negara-negara besar meski memiliki keterbatasan sumber daya. Dan hal ini disampaikan oleh Anies saat memberikan pembekalan kepada anggota DPRD Partai Gelora dalam bimbingan teknis nasional Partai Gelora pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: 93,8 Radio GFM Madiun. Iya, masih Anda dengarkan pendengar setia lagu-lagu kenangan ini sampai berakhir nanti jam 11 siang ya. Sudah berlangsung 1 jam dari jam 9 tadi. Saya berikan kesempatan lagi nih untuk yang mau gabung langsung, klik di 465277 atau Anda bisa WhatsApp ya di 08 999 938 938. Oke, yang gabung, selamat pagi.
1: Selamat pagi GFM.
0: Iya, selamat pagi.
1: Aduh, Mbak Nani.
0: Kenapa?
1: Sendalku ketinggalan.
0: Oh, diambil lagi nih, boleh?
1: Ini mau ambil lagi, oh, tapi gitu. Aku minta bonus.
0: Iya kan? Aku udah bonusnya nebak tadi. Apa Mbak?
1: Mbak Nani. Dalam? Apa itu bonusnya senandung doa ya?
0: Oh gitu, boleh. Okay.
1: Biar aku didoain, oh, sama Mbak gitu. Nani.
0: Oke,
1: okay, siap. Selalu panjang umur, tetap menemani Mbak Nani.
0: Amin,
1: itulah.
0: Boleh. Ya.
1: Boleh tak?
0: Boleh Mbak, boleh.
1: Ini tadi udah lumayan ramai ya.
0: Oh gitu, betul ya.
1: Mbak Mungkas kok belum naik, ini gimana Toya?
0: Belum.
1: Naik Toya. Oh ini ada Bopo sama Sonya.
0: Oh gitu,
1: iya.
0: Okay.
1: Ayo Bopo, naik Bopo. Ini loh, ada Mbak Nani yang cuantik.
0: Cici, oh gitu. Cici. Gitu ya.
1: Iya, Bopo Dono juga belum naik, Bundaku sayang juga belum naik. Ini kemana sih? Apa healing toh?
0: Mungkin lagi masak atau gimana sih, Bu kali ya?
1: Apa healing kemana? Aku minggu kemarin healing, sekarang aku di rumah.
0: Di rumah gitu, oke. Okay.
1: Bersih-bersih gantian ya Mbak ya. Kalau nanti healing terus nanti ya nggak masuk.
0: Nah,
1: rumahnya
0: iya,
1: masih
0: kan?
1: Berantakan.
0: Betul. Ya,
1: terima kasih ya Mbak ya, aku tunggu lagunya. Ayo popo-popo yang terhormat, bunda-bunda yang cantik, ayo naik. Uri kuri kuri kuri kuri kuri kuri.
0: Kayak laron aja.
1: Lari semanis. Mbak Nani,
0: kenapa tuh
1: angin
0: dah?
1: Masuk.
0: Enggak deh.
1: Ya, terima kasih waktunya. Aku tunggu lagunya.
0: Bisa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbak Kolo kedua kalinya. Ada yang udah masuk di TikToknya GFM, Fiko. Selamat pagi. Terus Marina juga udah merapat di GFM, Minang Borneo. Selamat merapat. Dan juga Maria Papkao. Selamat pagi. Iya, halo 93,8 GFM.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Mbak Nani.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kabar sehat Mbak Nani?
0: Alhamdulillah. Ini dari Gunawijaya kah?
2: Betul.
0: Aduh, masih tahes-tahes aja nih. Iya, monggo Bu Mari, monggo.
2: Nggih. Mbak Nani, yang pirsa,
0: kenapa?
2: Apakah masih di Istana Wirabumi?
0: Masih lah.
2: Oh, masih. Ya,
0: kan saya titik ya sana. Loh kok, kok tetap cik si ingat ya? Mbak kita bisa ketemuan gitu. Ayo, kapan ketemuan gitu?
2: Sekarang itu kalau
0: kenapa?
2: Bosnya sudah. Bos besarnya sudah nggak ada, sudah nggak pernah kesana.
0: Kok gitu? Sudah kapan tuh? Kapan tuh, Mari? Kapan?
2: Ya?
0: Kapan tuh?
2: Bosnya nggak?
0: Iya.
2: Loh, ya sudah lama, masa deket nggak?
0: Oh, maksud saya tuh Pak almarhumah, Pak almarhumah.
2: Enggak.
0: Siapa?
2: Bu Dewi, no.
0: Bu Dewi siapa sih?
2: Bu Win, no.
0: Kok Bu Win, toh? Yang di jalan itu, toh, cedak dekatnya rel sepor itu, bukan?
2: Iya, Wirabuminya itu, toh, Mbak, ya, sebelah timur.
0: Oh, Mbak. Mbak Winarti, toh.
2: Iya.
0: Oh gitu, dulu teman akrab bestinya.
2: Iya.
0: Oh gitu, oke.
2: Seperti adik.
0: Lupa aku. Yo.
2: Sekarang nggak ada, nggak pernah kesana.
0: Ya kan cari aku. Ada aku kan?
2: Ada Mbak Nani. Alhamdulillah, kalau masih di istana sana ya,
0: masih,
2: Mbak Nani. Sehat selalu ya, Mbak Nani.
0: Amin,
2: sama Jee. Keluarga.
0: Terima kasih sama-sama.
2: Iya.
0: Jee.
2: Mbak Nani, Dalam. Nanti lagunya Kota Kembang ada ya?
0: Itu siapa? Teti Kadi toh?
2: Kalau enggak salah.
0: Oh ya, coba dicarikan dulu ya. Kalau misalkan enggak ada apa gitu alternatif yang lain.
2: Apa ya? Apa ya Mbak Nani ya?
0: Apa toh? Biasanya nostalgianya apa gitu. Coba dicarikan dulu Kota Kembang Titi. Teti Kadi coba ya. Nanti kalau enggak ada yang lain gitu ya. Oke, Cik.
2: Salamnya tadi ada Mbak Galuh ya.
0: Betul.
2: Sudah berapa kali Mbak Galuh?
0: 20 tadi.
2: Sudah 20 kali.
0: Inje, 20 kali yuk. Oh, ada nih Bu Mari Kota Kembang ada kok.
2: Ada.
0: Ada kok.
2: Iya, terima kasih sebelumnya Mbak Nani.
0: Oke, Cik.
2: Salamnya buat Mbak Galuh, selamat pagi, selamat beraktivitas ya.
0: Gitu, okay.
2: Selamat bersih-bersih hari Minggu ya, Mbak.
0: Biasanya healing terus kok biasanya gitu. Kulineran terus.
2: Kulineran. Healing terus itu anak.
0: Iya. Tapi aku enggak pernah dibawain itu.
2: Enggak pernah dibawain.
0: Blas, enggak.
2: Nanti enggak ada Om Julan ya tadi, Mbak.
0: Oke, okay, Ji.
2: Selamat pagi, Om. Selamat berhari Minggu.
0: Gitu.
2: Selamat bernyantai ria.
0: Siap.
2: Terus buat Abu Dino,
0: Bapak
2: Dono suara ya, Mbak,
0: betul.
2: Selamat pagi. Ini Gayatri ya, Mbak, ya.
0: Iya.
2: Selamat pagi juga. Dan buat Bapak Songo-Songo kalau monitor.
0: Gitu,
2: dan buat semuanya saja ya, Mbak,
0: semuanya.
2: Ya. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat bersantaria, selamat berkulineran pagi ini.
0: Iya.
2: Bahagia bersama keluarga.
0: Pastinya begitu, Nji.
2: Mbak Nani, selamat bertugas sampai tuntas nanti ya, Mbak
0: Nani.
2: Terima
0: kasih.
2: Sukses selalu.
0: Amin.
2: Sehat selalu bersama keluarga, Mbak
0: Nani. Amin, matur suwun sama-sama,
2: Nji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung doa nih dari Nur Afni Oktavia.

Ya, di 93,8 GFM Madiun. Selamat siang pendengar setia. Saat ini sudah jam 10:22 waktu Indonesia Barat dan Anda masih menikmati lagu-lagu lawas dari GFM Madiun dan masih bersama Nani Nostalgi. Baik, untuk yang mau gabung di TikTok kami buka dulu nih dari Maria Pakpau. Pakpau, selamat siang. Sudah merapat di GFM. Makasih juga buat Kostika 2 dan juga buat Abraham. Sama perapat buat MO97. Salam manis buat yang baru masuk sepatu baru. Oke, sudah perapat di sini. Selamat siang juga buat user 1413 sekian-sekian. Terus buat Erwin ya, Erwin92. Selamat siang, makasih sudah merapat di GFM. Dan ini buat Riani ya. Selamat siang dan merapat juga, selamat bergabung buat Rosella. Terus untuk King Dubai, ya makasih buat siapa nih, user 954, makasih. Terus buat Sony, buat Coca-Cola juga, buat Hidi, selamat siang buat Gigi. Oke, semoga sehat selalu ya. Dan lagu yang udah Nani siapkan ini nanti judulnya Angin Malam, pendengar setia. Nah, kita nikmati saja lagunya buat Anda semuanya di GFM.

0: Flash News.
1: Dengar setia, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengingatkan kepada para orang tua untuk mewaspadai perkembangan modus peredaran narkotika yang semakin memanfaatkan ruang digital. Mutia juga menuturkan saat ini banyak muncul konten terkait jenis narkotika baru yang semakin sulit dikenali masyarakat termasuk oleh orang tua. Mutia mengatakan perkembangan bentuk modus narkotika yang terus berubah ini memerlukan pertukaran informasi yang lebih intensif antara Kemenkov dan BNN.

0: Satu lagu Gaun Pesta dari Yahuda saya persembahkan untuk pendengar setia semuanya. Dan masih Anda dengarkan lagu-lagu kenangan dari GFM Madiun di siang ini, pendengar setia, dari GFM Madiun Jalan Pinajaya 72 Arjo Mulyo Kota Madiun. Dan Anda bisa nikmati lagu-lagu nostalgia ini melalui streaming ya. Bisa klik di www.gfm.madiun.com. Dan Anda bisa request melalui WhatsApp-nya GFM di 08 999 938 938. Atau juga Anda bisa request melalui G-Media GFM ya, di TikTok-nya GFM. Selamat siang buat Raymond, semoga sehat selalu. Juga buat Mihaela. Untuk ini siapa nih, Jokara juga, selamat siang udah merapat di GFM. Untuk Nona Rosa, terima kasih udah bergabung. Terus buat David, selamat siang. Buat Elena juga, buat Yul 95. Dan untuk siapa nih, Radek. Oke. Untuk yang mau gabung langsung di 465277. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana punya kabar sayangku?
0: Waduh, Bu Deno. Oh, terus buat alhamdulillah sehat selalu.
1: Alhamdulillah, amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin anjir.
1: Mbak Nani.
0: Salam.
1: Nanti yang mau diputar apa Mbak Nani?
0: Ini nanti lagunya antara cinta dan dusta. Ibu,
1: ya, udah, aku ikut aja.
0: Oh, ikut boleh, Nji. Oh, Nji, bisa, Nji.
1: Salam-salam ya, Mbak. Ya.
0: Monggo.
1: Tadi yang naik siapa?
0: Ada Bu Galuh, ada Pak Julang.
1: Oh, Mbak Galuh, kali Mbak Julang.
0: Loh, Pak Julang, Mbak Galuh, Nji, leres.
1: Nji. Mbak Galuh sama Mbak
0: Pak Julang, ya. Betul.
1: Semoga selalu sehat ya, Pak.
0: Amin.
1: Ya. Tetap sehat, semangat, panjang umur, rezeki.
0: Amin, amin je.
1: Buat Mbak Naninya, selamat tugas sampai tuntas nanti. Nanti berhati-hati ya sayangnya.
0: Amin, mau terus.
1: Salam buat keluarga.
0: Salam kembali.
1: Di dalam semoga selalu sehat semua.
0: Terima kasih.
1: Salamnya salam sehat saja.
0: Amin, mau terus. Amin.
1: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palang Wesi, Bojonegoro. Iya, dari Ibu Dino ya. Makasih, salam juga buat sahabat-sahabat di sana. Kemudian untuk yang mau WhatsApp juga boleh. Tadi Mbak Malia sudah, terus yang lainnya masih kami tunggu ya di sini di 08 999 938 938. Dan apa nih ya? Oke, saya akan putar saja lagunya ya, antara cinta dan dusta.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
1: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan gimana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
2: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme

banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulia Kota Madiun, Radio GFM Madiun menemani Anda pendengar setia di minggu siang ini pendengar setia. Lagu-lagu kenangan atau lagu-lagu nostalgia. Dan sudah jam 10.52 menit, sepertinya kami untuk yang mau gabung langsung belum bisa kami terima dulu. Nanti kita ketemunya di jam 11 ya, lagu-lagu Gospel. Karena waktunya sudah hampir selesai nih untuk sesi pertama lagu-lagu kenangan. Jadi nanti kita bisa ketemu di jam 11 lagu-lagu Gospel, terutama untuk yang lagu yang mau on air ya, yang mau gabung di 465277. Baik, pendengar setia sekaligus Nani pungkasi dulu nih lagu-lagu kenangan di siang hari ini Minggu 14 Juni 2026. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Selamat siang, salam manis buat semuanya.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Kemudian sebanyak 326 kepala sekolah di Sulawesi Selatan disebut berencana mundur setelah ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani meminta temuan BPK soal pengelolaan dana BOS harus ditindaklanjuti. Dan juga Hadrian meminta perlu dipastikan bahwa proses pembinaan, pendampingan, dan penegakan akuntabilitas tetap harus dilakukan secara adil, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Flash News.
1: Kepastian menjelang meningkatnya aktivitas penerbangan pada periode liburan pertengahan tahun, Komisaris Utama PT Pertamina Persero Muhammad Iriawan melakukan kunjungan kerja ke Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai Bali pada Sabtu kemarin. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pasokan dan kualitas bahan bakar pesawat tetap terjaga sehingga kebutuhan penerbangan di Bali dapat dipenuhi dengan baik selama periode liburan sekolah dan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata.

0: Oke, 93,8 GFM Madiun, mendengar setia lagu-lagu cosplay tersaji di GFM Madiun dari jam 11 sampai nanti jam 1. Oke, yang gabung langsung, selamat siang GFM.
1: Terima kasih Bayu ya, lagunya mu enak betul
0: Oh iya, makasih
1: aku
0: kembali.
1: dengerin sambil ngantuk-ngantuk Bayu.
0: Oh gitu, iya. Inje.
1: Bayu.
0: Ya.
1: Ya nanti kalau masih ada waktu aku dikasih lagu kembang enceng-enceng ya Bayu.
0: Oh iya, ditungguin aja ya, ditungguin Inje.
1: Iya,
0: Inje.
1: Ya, aku pokoknya semua saja.
0: Oke.
1: Budina, ayo cepat naik lagi, teman-temanku naik lagi semua.
0: Iya.
1: Ya, itu aja dulu, Mbak Ila.
0: Oke, J.
1: Kamu semoga sehat, lancar.
0: Amin.
1: Sukses semuanya, ya, Mbak Ila.
0: Terima kasih, amin, J.
1: Selamat siang, Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gabung lagi. Halo, selamat siang, GFM.
2: Halo, selamat siang,
0: GFM. Iya. Selamat siang.
2: Malam mbak lah kembangnya enteng-enteng tak suwung kok ya disawung di suwung karo bopo kena asmoro.
0: Gitu. Ini nanti minta lagu apa nih bu?
2: Ini mengane keliru-keliru terus
0: kan itu.
2: Aku pengen lagune ayah wae ya mbak.
0: Oh,
2: ya.
0: Oke, nje bisa.
2: Karena ayahku sudah enggak ada lho mbak.
0: Oh gitu.
2: Aku ini perlu disayang lho mbak.
0: Lho. Ayah yang mana ya? Ayah sendiri atau ayah? Ayah sendiri maksudnya.
2: Oh
0: gitu.
2: Iya. Salamnya tadi aku di pop sudah salam-salam semuanya ya.
0: Iya.
2: Buat bopo yang terhormat, buat bunda yang cantik-cantik semuanya kata ayo naik. Terima kasih singgolannya bopo dona. Terima kasih bersama keluarganya ya. Anaknya cucunya waktu lagi meruput ya.
0: Iya betul.
2: Terima kasih waktunya Mbak Nani.
0: Sama-sama.
2: Aku tunggu lagunya.
0: Bisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bu Galuh. Ini yang udah masuk di SMS-nya GFM. Makasih siapa nih ya? Oh, ada Bapak Bari ya. Minta lagu yang silalalilalali. Silalalilalali itu maksudnya. Oke. Terus Pak Bari juga request lagu Kasihku Yang Hilang. Makasih Bun, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Oke, makasih kembali. Ada Pak Biato ini request lagu Isi Hatiku. Oke, terus untuk Pak Bari, Bu Is di Madiun, kemudian Pak Aiman di Jalan Seriti Madiun. Sorry. Di Jalan Seriti Mawaspati. Iya, Madiun juga ada Jalan Seriti ya. Itu ternyata di Mawaspati. Untuk Mbak Nani semoga sehat selalu. Oke. Makasih kembali. Terus siapa nih Bunda Tiwin? Oke, hadir lagi nih. Selamat siang Mbak Nani. Mbak Tiwin hadir lagi nih. Aku minta lagu Keroncong Cincin di Plenje. Oke, siap. Keroncong Cincin boleh. Terus salamnya buat semua fans yang udah gabung dan yang lagi gabung di GFM Madiun. Salam sehat sejahtera selalu untuk mandatnya. Makasih sama-sama. Lagunya Isi Hatiku ya untuk Pak Biakto yang ada di Mawaspati. Selamat siang dan salam juga buat Ibu.

Dengan setia, sekarang sudah ada pupuk Reboz. Pupuk Reboz ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk pembenah tanah dan juga biopestisida, biofungsisida yang alami untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan juga penyakit secara ramah lingkungan dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan juga dapat menghentikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok juga untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk Reboz ramah lingkungan dan berkelanjutan yang dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia juga bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Nah, dapatkan produk Reboz di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa Anda dapatkan di Radio GFM di Jalan Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun.

0: pendengar setia Radio GFM. Udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mas, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.

0: masih di acara lagu-lagu gospel show. Lagu-lagu gospel pastinya. Tadi lagu Ayah sudah saya persembahkan nih tadi, permintaan dari Ibu Galo. Dan untuk yang mau gabung langsung, monggo masih ditunggu di 465277. Ini Pak Bari tadi minta lagu yang Syalalalalali. Waduh, ini tadi saya carikan belum ketemu judul lagu. Judul lagu Dia Datang volume 10, Mbak. Oh, diganti yang ini aja. Tadi yang Syalalalalali sebetulnya kemarin itu aku ketemu, tapi sekarang udah lupa lagi nih. Coba Pak Bari bisa langsung calling aja ya di 465277 gimana? Halo, selamat siang, GFM.
1: Halo, selamat siang, Mbak Nani.
0: Selamat siang.
1: Kenapa? Sayur asemnya enak seger. Top. Aku nambah dong.
0: Iya, kan? Kenapa lagi? Aduh, manja banget nih.
1: Lagu yang judulnya Maria, Mbak.
0: Oh gitu, pengen yang itu, boleh.
1: Salamnya buat semuanya, buat Mbak Nani-nya, salam keramat sayang. Dan pokoknya aduh hade.
0: Ya, boleh.
1: Aku tetap aduh hello, Mbak.
0: Oh gitu, percaya. Oke, Je.
1: Pokoknya semuanya ya, Mbak ya. Mother, thank you. Mother, suwun.
0: Terima
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, makasih buat Bu Galo. Nanti kembang enceng-encengnya permintaan dari Pak Bapak Dono Asmoro juga akan saya penuhi ya. Terus ini Pak Bari minta lagu yang Dia Datang volume 10. Wah, oke, coba nanti kalau dua-duanya ketemu bisa diputar bareng ya, Pak ya. Sekali-kali gabung on air gitu loh di 465277. Selamat siang buat Mbak Maria yang ada di Surabaya. Nggih, maksudnya di sini nih ya, tong ting-tingnya ya. Oh gitu, ini siapa ini fotonya? Oke, makasih. Ya, untuk Mbak Bibit juga, matur suwun. Makasih yang ada di Surabaya udah bergabung di sini. Nggih, mudah-mudahan sehat selalu buat Mbak Bibit sekeluarga ya. Saya pinggiskan lagunya nih, apa tadi, kembang enceng-enceng.

0: jam 12 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Nah, sekian politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo sudah dipecat dari partainya. Guntur juga menyebut Jokowi dipecat lantaran melanggar konstitusi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta aturan partai. Hal ini Guntur juga sampaikan dalam respons Partai Solidaritas Indonesia yang akan menjadikan Jokowi sebagai Dewan Pembina PSI. Adapun PSI ingin Jokowi mengingatkan masyarakat agar untuk menyampaikan bahwa dirinya sudah bukan di PDIP lagi.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kusplus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kusplus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kusplus selama 2 jam penuh hanya di Kusplus Show GFM Madiun.

0: Masih di 93,8 Radio GFM Madiun. Iya, pendengar setia, masih di acara Kosprosy GFM di minggu hari ini 14 Juni 2026 bersama Nani Nostalgi sampai nanti jam 1 ya, atau jam 13 waktu Indonesia Barat. Sudah berlangsung 1 jam dari jam 11. Oke, saya akan buka dulu nih untuk yang mau gabung langsung di 465277. Halo, selamat siang GFM.
1: Selamat siang GFM.
0: Pak Jolan, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Nani.
0: Inci, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minta lagu Sidul bisa diputar Mbak.
0: Sidul?
1: Iya.
0: Yang lagunya siapa? Penyanyinya Kospas atau gimana?
1: Nokos tapi.
0: Oh, Nokos. Kalau Nokos itu sudah bukan ku, bukan kos bersaudara kan. Oh, nomor kusoya gitu aja
1: ya,
0: tapi kalau kos bros, kos bersaudara masih bisa,
1: masih bisa. Ya kalau gitu aku laku minta nasib saja Mbak.
0: Nasib ya. Oh, yang dangdut itu
1: ya, dangdut.
0: Oke, gitu, Nje.
1: Ya, salamnya untuk semua yang saya tanpa terkecuali Mbak
0: Nje.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagunya ditunggu Nji, Pak Jolang. Selamat siang Bu Ih, juga Pak Bali tadi udah gabung di GFM dan juga Pak Biyarto. Kok nggak pernah on air? Kenapa ya? Kok nggak berani on air? Kok cuma WhatsApp saja sekali-kali Bu? On air ya Bu Is, Pak Bari gitu loh, biar semuanya mendengarkan suara Bu Is yang mengalun merdu gitu. Pak Biakto juga yang ada di barat ya. Terus Pak Arno ini gimana nih kabarnya yang ada di Karangrejo Glodok ya? Mudah-mudahan sehat, nggak sakit gitu loh, dalam posisi sehat maaf ya. Lagunya tadi penyanyi muda sudah. Dan sekarang saya akan sajikan lagu yang berjudul Jangan Kau Tinggalkan. Oh ya, ini untuk siapa tadi? Bunda Tiwin yang ada di Tuban dari tadi ya. Ini melalui TikToknya YFM udah gabung. Matur suwun. Terus Mbak Ninda Harumti yang juga terima kasih sudah merapat dan gabung di YFM ya. Kemudian siapa lagi nih, sebentar, ada TikToker juga, selamat siang, selamat bergabung. Oke, yang gabung lagi 465277. Halo GFM.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: GFM, selamat siang.
0: Selamat siang, iya.
2: Aku balik lagi.
0: Ini Bu Deno. Oh, Bu Mari, sorry, suaranya iya. Bersama tadi. Ya, monggo Bu Mari.
2: Ya.
0: Monggo.
2: Iya. Ya. Lagu Kosmos ya Mbak ya?
0: Iya, betul.
2: Layang-layang Mbak.
0: Oh gitu, jis,
2: sakit.
0: Belum ya.
2: Buat semuanya saja sama dengan tadi ya Mbak ya.
0: Oh jis, iya Bu.
2: Selamat siang, selamat mendengarkan sambil beristirahat.
0: Gitu.
2: Nani selalu bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Ya, selalu enggak saya ya Mbak ya.
0: Oh nggih.
2: Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Nani ini masih bisa menemui Anda pendengar setia. Soalnya ini juga obat kangen bagi saya ya. Bisa ketemu dengan pendengar-pendengar yang dulu, yang lama, dan juga lagu-lagunya bisa menginspirasi kuat lagi nih ceritanya. Oke, halo, selamat siang.
1: Nah, ternyata temanku sekolah belum bubuk ya Mbak Yu.
0: Loh, panas-panas kok
1: bubuk. Tapi temanku sekolah yang lulus itu Mbak Yu, aku yang gak
0: gitu.
1: Lulus.
0: Oh, nilainya rapatnya jeblok gitu ya maksudnya. Ya,
1: dulu saya sering bolos loh Mbak Yu.
0: Nah kan, ketahuan sekarang ya.
1: Iya, salam dari aku, Bu Mari, di Gunawijaya, buat dari Ibu Iskar tadi. Selamat siang, di Masih Jurang tadi. Selamat siang. Nanti kalau masih ada waktu, aku dikasih lagu apa, Abang Gendero Londo ya, Mbak Iya.
0: Yang mana tuh Abang apa, Oh Gendero Londo? Abang Biru apa, Abang Biru?
1: Kukira udah masuk belum, Mbak Iya, mau udah kok, kukira.
0: Apanya?
1: Kustres.
0: Loh, Iya, kalau gendero londo itu kan abang-abang gitu. Kalau ijo sama abang apa coba ada bintangnya?
1: Iya, kalau belum masuk dikasih apa itu?
0: Ada kok yang gendero londo itu abang-abang.
1: Ada ya, Mbak Yu, ya?
0: Iya, ada lah.
1: Iya, aku pernah dengar dulu masih muda besukanku loh, Mbak Yu.
0: Oh, gitu tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ini dapat salam dari Lek.
0: Siapa?
1: Kok Lek Wiji. Sekarang
0: tadi,
1: kalau itu
0: oh, singkatannya lebih gitu.
1: Gitu
0: aja
1: dulu, Mbak Ia.
0: Oke, Nji.
1: Kalau pokoknya semoga sehat lancar.
0: Amin, Nji.
1: Sukses semuanya, kru-krunya aja, Mbak Ia.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih dulu waktunya, Mbak Yu.
0: Iya.
1: Selamat siang, Mbak Yu.
0: Selamat siang, makasih untuk yang kesekian kalinya untuk Pak Donald Asmoro gitu ya. Lagunya nanti sebentar ini Pak Jolang akan saya carikan dulu ya. Sebentar ini ada lagu Jangan Kau Tinggalkan.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari Lampetekes, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaming lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
4: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
5: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Mbah tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
4: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
5: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
4: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti. Ngono ta lek arepmu?
6: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
7: Nasib

0: Flash News.
1: Inilah rumah tahanan negara kelas 1 Surabaya di Mendaeng, Sidoarjo, Jawa Timur mengubah sanksi pelanggaran tata tertib menjadi kewajiban membaca buku dan menulis esai. Aturan tersebut disambut baik oleh Komisi 13 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiyat Santoso mengatakan, langkah institusi pemasyarakatan di Jawa Timur merupakan terobosan hukum dan moral yang strategis, dan pihaknya menilai program ini bisa menjadi presiden baik bagi restrukturisasi sistem pembinaan nasional.

Oke, Pak Madiun. Selamat siang dengan setia. Sudah berlangsung 34 menit dari jam 12 siang. Berarti masih ada waktu kurang lebihnya 26 menit ya menuju ke acara ini selesai. Lagu-lagu Kosmos GFM Madiun. Baik, akan saya selesaikan saja nih request yang tadi dari Mbak Koloh ya. Lagunya pinginnya yang Maria sudah. Kemudian untuk Bapak Dono Asmoro nanti minta lagu yang Tol Jai Nak Jai Jotol Cuiji gitu maksudnya. Katanya tadi abang-abang kejar londo gitu ya. Ternyata lagunya mau judulnya Tol Jaina itu tadi Pak Dono. Jadi mudah-mudahan hari ini sehat walafiat. Kemudian untuk yang telepon gak bisa nih Pak Bi. Teleponnya di 465-277 Pak Bi Yakto. Jadi teleponnya tidak di WhatsAppnya non sewu. Pak Bi teleponnya di 465-277, bukan di telepon WhatsApp gitu loh. Soalnya kalau di teleponnya di ini lebih celing gitu maksudnya. Enggak usah kejawab ya Pak Bi. Maksudnya di 465-277 Pak Biato. Sebentar, ini tadi lagunya sampun kawula aturaken lho nggih. Telepon di 465-277. Sebentar saya klik dulu 465 deh. Iya, 465-277. Coba nanti klik ya Pak Ji, Pak Binci. Baik, lagu yang sudah saya siapkan ini Tol Jaina ya untuk Pak Dono Kos Pak Dono Kusworo. Pak Dono Asmoro lali-lali terus rek. Baik, kita nikmati lagunya.

Iya, 465-277 menunggu Anda pendengar setia untuk langsung gabung request. Monggo kagem Pak Piyakto yang tadi teleponnya di WhatsApp ya, juga nanti bisa diulang lagi di 465-277 monggo. Kemudian juga saya sampaikan nih untuk Anda yang belum menunaikan ibadah sholat duhur ya, jih monggo, Mas sudah jam 12.39 menit ya, dan atau juga Anda sudah selesai dan saatnya Anda saat ini sedang makan siang, saya temani dengan lagu-lagu kosmos dari GFM. Terima kasih buat Cindy yang udah merapat di TikToknya GFM ya, juga buat Rosi, selamat siang. Terus siapa lagi nih tadi? Oh ya, Bunda Tiwin sudah. Kemudian Adolf juga selamat siang, selamat merapat di GFM. Untuk Bunda Tiwin, matur suwun di Tuban. Kemudian buat Rosala Botos, selamat siang, selamat merapat di GFM Madiun. Juga buat Baba Arifa. Oke. Terus buat Ibu ya juga. Ini Bang jauh-jauh semuanya nih ya. Baik. Kemudian untuk siapa nih? Marnis ya, selamat siang. Makasih udah gabung. Buat Katik juga, selamat siang. Buat Botol Yakult, selamat merapat. Terus buat Ninda Rumtia, selamat siang. Buat Alvin Rahmandani, selamat siang, makasih udah merapat dan gabung. Buat Sepatu Baru juga, makasih. Buat Pak Popes juga. Untuk Bos Sukari, selamat siang, apa kabar? Baik, lagu yang udah kami siapkan ini Jiwa Nusantara untuk Anda semuanya, selamat siang.

0: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pascasarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education Open to All.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

Sepertinya Tebang Demangkus Plus di edisi Minggu Siang ini dari GFM Madiun 14 Juni sudah berakhir ya. Dan kami pun juga akan segera pamit dari Anda. Terima kasih pendengar setia, Anda sudah merapat di GFM Madiun ya, dan sudah request dan juga merapat di sini. Semoga lagu-lagu yang tersaji bisa menemani dan menghibur Anda semuanya. Dari Jalan Bina Jaya 72 Rejang Lira Kota Madiun, Nani pamit dulu dari Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan jumpa lagi di minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 1 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Primo Polda Metro Jaya bersama tim patroli presisi Polres Metro Jakarta Utara menggelar patroli di sejumlah titik tadi malam. Hasilnya 4 orang yang diduga menyalahgunakan narkotika dan obat terlarang diamankan. Penindakan ini dilakukan pada Minggu 14 Juni malam saat petugas memeriksa kendaraan kawasan Papanggo, Tanjung Priok. Polisi juga menemukan barang bukti berupa pipet hingga tembakau sintesis.
1: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

Musisi harus menciptakan musik. Pelukis harus menggoreskan lukisannya. Penyair harus menulis sajaknya. Mereka harus melakukan agar mencapai puncak kedamaian dalam diri mereka sendiri. Seseorang harus menjadi apa yang mereka bisa jadi. Motivasi dari Abraham Maslow, persembahan dari 93,8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya?
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak. Katanya permanen, gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, seso nengjari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

Pendengar setia, Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad memberikan apresiasi atas upaya Bank Indonesia guna memperkuat nilai tukar rupiah dengan melakukan kerjasama bilateral currency swap arrangement atau BCSA antara Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dengan Gubernur People's Bank of China PBOC Pan Kongseng, dan kerjasama itu ditandatangani pada 11 Juni 2026 di Shanghai, China. Penandatanganan Memorandum of Understanding

0: Outstanding MOU tentang Local Currency Transaction atau LCT yang diperluas mencakup wilayah Hong Kong. Kesepakatan juga mencakup pembentukan Renminbi Clearing Arrangement di Indonesia guna mendukung pengembangan ekosistem RMB domestik melalui penyediaan likuiditas Renminbi yang menandai untuk kegiatan perdagangan, investasi, dan aktivitas keuangan. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayam mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 con sentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

aplikasi GFM, biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: 93.8 GFM, selalu siap bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia. Kita jumpa lagi di Wawasan Sore Special Weekend. Edisi hari ini, hari Minggu 14 Juni 2026. Kali ini bersama saya Widi Yuliana hingga jam 6 petang nanti. Sedangkan informasi terbaik dan juga musik-musik asik pasti akan saya hadirkan untuk menemani suasana akhir pekan Anda. Terus merapat di 93.8 GFM. Ajang yang satu ini juga bisa disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com.
1: They were good father. Good father.

0: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Cepat My Republic. Semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan My Republic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, kaya oke. Making higher education open to all. Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

93.8 GFM. Pendengar setia, Indonesia saat ini sedang menyiapkan pusat bahasa Arab dan perhotelan di Politeknik Pariwisata Lombok. Dan hal ini adalah bagian dari upaya untuk menyambut lebih banyak wisatawan Arab Saudi. Pendengar setia, menurut Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata, Arab Saudi saat ini adalah salah satu mitra utama Indonesia yang ada di Timur Tengah, dan Indonesia juga siap untuk lebih memperdalam kemitraan ini, khususnya di bidang pariwisata. Nah, dan kerjasama tersebut nantinya akan berfokus pada peningkatan kunjungan wisatawan, sekaligus juga penguatan kualitas layanan pariwisata. Salah satu langkah yang diusulkan Indonesia adalah mendirikan pusat bahasa Arab dan perhotelan di Politeknik Pariwisata yang ada di Lombok, pendengar setia. Usulan pendirian pusat pelatihan tersebut menjadi bagian dari persiapan Indonesia dalam menarik lebih banyak wisatawan Saudi ke berbagai destinasi wisata nasional. Dan inisiatif ini, pendengar setia, ditujukan juga untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja pariwisata Indonesia, khususnya dalam memahami bahasa dan juga kebutuhan wisatawan asal Timur Tengah. Dan dengan kompetensi yang lebih baik, tentu saja pelaku industri pariwisata diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih nyaman dan sesuai dengan karakter wisatawan Arab Saudi. Selain kemampuan bahasa, program ini juga diharapkan dapat memperkuat keterampilan perhotelan, sehingga tenaga kerja pariwisata juga dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan dari Timur Tengah. Langkah ini juga sejalan dengan upaya Indonesia untuk memperluas pasar wisata mancanegara, termasuk dari kawasan Timur Tengah yang selama ini memang memiliki hubungan erat dengan Indonesia, ya pendengar setia, terutama melalui perjalanan ibadah haji dan umroh. Dan itu tadi ya pendengar setia, salah satu upaya dengan pendirian pusat bahasa Arab, mudah-mudahan saja kemampuan berbahasa asing di Indonesia, tidak hanya bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, semakin meningkat sehingga SDM pariwisata di Indonesia juga bisa lebih banyak memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi turis-turis mancanegara. Baik, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya, masih di Wawasan Sore Special Weekend bersama saya Widhi Yuliana, langsung dari 93.8 GFM, dan ajang ini juga bisa disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com.

0: lamanya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran untuk Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, kualet, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
3: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Bupati Sidoarjo Subandi menemukan kondisi rumah warga yang memprihatinkan saat melakukan sidak rumah tidak layak huni RTLH di Kecamatan Krembung. Salah satu rumah bahkan memiliki kamar tidur yang menyatu dengan kamar mandi. Temuan itu didapati saat Subandi meninjau rumah munadak di Desa Karet, Kecamatan Krembung. Kondisi tersebut pun dinilai tidak layak dari sisi kesehatan maupun kenyamanan penghuni. Sidak tersebut dilakukan bersama anggota DPRD Sidoarjo, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Basnas Sidoarjo, serta jajaran Forkopimka Krembung. Selain rumah munadak, Subandi juga meninjau rumah Rahmat di Desa Wangkal dan rumah Suladi di Desa Keret yang masuk kategori RTLH. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Ada dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio Gava Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, kita masih di Wawasan Sore Special Weekend. Saya mau cerita-cerita dulu seputar kopi ya, pendengar setia. Anda pasti kenal banget sama yang namanya kopi yang memang menjadi minuman sehari-hari untuk masyarakat Indonesia selain teh ya. Nah, pendengar setia, kopi ini memang banyak namanya ya. Ada yang menamakannya espresso dan juga drip. Ini merujuk pada teknik pembuatan kopi. Kemudian ada mocha dan cappuccino. Ini merujuk pada minuman spesifik yang terbuat dari kopi. Ada juga yang merujuk pada asal-usul dan juga sejarah kopi, yaitu Java. Nah, di tahun 17.700-an, kopi dari Jawa ini ternyata sangat terkenal di Eropa, pendengar setia. Kopi jadi sangat melekat di ingatan para pecinta kopi di Eropa, dan oleh mereka, nama Java ini digunakan sebagai kata lain untuk kopi. Dan akhirnya muncul juga istilah a cup of Java. Ini masuk ke dalam bahasa sehari-hari pada masa itu ya. Kemudian VOC atau Vereniging the Oost Indische Company mengekspor kopi Jawa ini ke seluruh dunia sebagai salah satu tempat pertama di luar Afrika dan juga Arab yang membudidayakan kopi. Dan ternyata Jawa ini sudah memainkan peran penting dalam membentuk budaya kopi yang ada di dunia. Kemudian pada tahun 1720-an, kopi dari Jawa ternyata telah mendapatkan pengakuan di seluruh dunia dan dihargai sangat tinggi. Seringkali harganya itu 10 hingga 15 kali lebih tinggi atau lebih mahal daripada kopi biasa. Sejarah kopi ditanam di Pulau Jawa ini yaitu dimulai pada tahun 1650 oleh seorang Belanda bernama Peter van den Broek yang bekerja untuk VOC. Kemudian Peter van den Broek ini mengunjungi kota Mocha di Yaman dan mencicipi sesuatu yang panas dan hitam yang saat itu memang belum ada nama resminya ya. Kemudian akhirnya pedagang Belanda pertama yang mencicipi kopi itu adalah Peter van den Broek ini. Lalu ia memutuskan untuk mencuri biji kopi dan membawanya kembali ke Amsterdam. Karena iklim di Belanda nggak cocok untuk budidaya, pendengar sih ya, maka di tahun 1658 Belanda mengirim kopi ke timur, ke Ceylon, yaitu di Sri Lanka. Dan akhirnya Belanda termasuk di antara kekuatan kolonial Eropa paling awal yang terlibat dalam perdagangan kopi selama abad ke-17. Kemudian akhirnya Belanda meninggalkan budidaya kopi ini di Sri Lanka untuk fokus pada perkebunan kopi mereka yang ada di Jawa untuk menghindari penurunan harga akibat kelebihan pasokan. Tanaman kopi pertama ditanam di Batavia atau Jakarta ya pada awalnya, dan upaya tersebut memang gagal karena banjir. Namun orang Belanda ini mencoba lagi beberapa tahun kemudian, dan kali ini tanaman tersebut ternyata berhasil tumbuh. Dan akhirnya pada awal tahun 1700-an, perkebunan kopi di Jawa ini berkembang pesat, mendengar setia. Kemudian tanah vulkanik dan iklim tropis Pulau Jawa juga menjadikan tanah Jawa ini lokasi yang ideal untuk budidaya kopi. Dan Jawa dengan cepat menjadi identik dengan biji kopi berkualitas yang dikirim ke seluruh dunia. Itu tadi ya sejarahnya. Dan sampai saat ini Jawa memang masih merupakan salah satu penghasil kopi yang ada di Indonesia ya. Baik, pendengar sih, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya. Masih di Wawasan Sore Special Weekend, Widi Yuliana bersama Anda hingga jam 6 petang nanti.

0: pendengar setia Radio GFM. Udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mas, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
4: Mau ke apotek andalan.
3: Hah? Siapa sakit?
4: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
3: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
4: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
3: Tapi bikin gemuk enggak?
4: Enggak dong. Yuk, ikut saya aja. Biar dijelasin semua sama apotekernya.
3: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: 93.8 GFM selalu siap bersama. Baik pendengar setia, kita lanjut masih di wawasan Special Weekend bersama saya Widya Liana. Dan kali ini ada segmen spesial untuk Anda semuanya, Special Edition and a Sudden Edition today. Karena kita bakal ada talk show bersama dengan penggerak ataupun juga penggerak wisata ya, yang ada di Rejomulyo, Kota Madiun. Dan juga kita akan ngobrol seputar program Woodpecker yang sekarang sedang dijajaki, baik dari pejabat-pejabat yang ada di Kelurahan Rejomulyo, kemudian kelompok sadar wisata yang ada di sana, dan juga salah seorang volunteer-nya yang berasal dari Perancis. Baik, langsung saja kita bakal kenalan dulu ini dengan semuanya ya. Sementara saya menyapa dulu, yang pertama ada Ibu Lurah Rejomulyo Mulyo, Bu Arina. Agak dekat saja Bu, mic-nya silakan. Selamat sore Bu Arina, assalamualaikum.
1: Selamat sore Ibu Widi dan pendengar semuanya.
0: Iya, terima kasih Bu Arina ya sudah menyampaikan diri ke GFM. Kemudian ada Bapak Gunasti, Pak Gunasti dari Ketua POK Darwis di Rejomulyo ya Pak Gunasti. Selamat sore Pak Gunasti.
2: Selamat sore Bu Widi dan para pendengar sekalian.
0: Oke, next our guest from France. Welcome Uriel or Yuri.
3: Yeah, Yuri.
0: Welcome to Madiun, Yuri.
3: Thanks a lot for having me.
0: Okay. How is your first impression in Madiun?
3: In Madiun, I really enjoyed it. I was a bit surprised because it's my first time for me. For so many people coming to me in the street when I'm just walking outside. Everyone
0: because
3: is
0: not so many foreigners here, so you become like in quotation mark an alien.
3: Yeah, kind of. The way they look at me, or anything, but I know it's never in a mean way or anything. So they're really nice. I really enjoyed it. And
0: It's nice, right?
3: Yeah, it is.
0: To be a center of attraction.
3: Yes, but it's sometimes it's also exhausting.
0: Okay.
3: It's a bit exhausting because when
0: so many people ask you for having a picture, right?
3: Pictures or just chatting in the street or it is nice, but sometimes when it's like every 2 minutes, that's
0: okay. That's common here, but it's okay. Well, so I would like to ask the Bu Lurah first, and then you after that, okay?
3: Okay.
0: Baik, Bu Lurah, Bu Arini, Bu Arina, kok Bu Arini? Maaf ya Bu. Baik, Bu Arina ya. Bu Arina, ini di Kelurahan Rejomulyo ini ada program pengembangan pariwisata ya Bu ya.
1: Betul.
0: Itu khususnya kita lebih fokus ke apa nih? Bisa dijelaskan sedikit?
1: Iya, setelah kemarin kita melakukan identifikasi, kemudian juga di surveying ya Ibu dari tim kecamatan dan tim dari Budparpora, memang ada dua potensi yang kita naikkan atau kita usulkan menjadi keunggulan di website Woodpecker. Yang pertama adalah ecoprint, yang kedua adalah sekolah sepak bola.
0: Sekolah sepak bola dan ecoprint itu adalah seperti batik ya, batik ecoprint itu ya.
1: Teknik menata daun di kain kemudian bisa menjadi macam.
0: Sebenarnya itu udah lama ya, cuman sekarang masih lebih digiatkan lagi ya.
1: Betul.
0: Baik itu ya. Kemudian langsung ke Pak Gunasti dulu. Pak Gunasti, ini bisa dijelaskan secara in brief ya, secara singkat saja, program Woodpecker itu apa sih sebetulnya?
2: Ya, sebenarnya Woodpecker itu semacam community. Dia mendirikan website dan dari pemilik website atau yang sebagai bertanggung di website itu, dia akan menerima pendaftaran dari anggota yang seluruh dunia yang mau kunjungan, dan ada juga dari hostnya.
0: Oke. Nah, jadi kalau Rejomulyo
2: sebagai hostnya.
0: Yang menerima kunjungan begitu ya.
2: Oke,
0: itu menerima kunjungan dari siapapun ya, baik domestik maupun internasional begitu ya.
2: Asalkan dia buka di website Woodpecker internasional.
0: Registrasi di sana begitu ya. Mendaftar di sana. Oke.
2: Dari situ nanti mungkin ada adminnya yang akan mempertemukan dua kepentingan. Satu keinginan sebagai pendatang, satu keinginan sebagai host. Dengan itu tadi, dua yang diunggulkan dari Kerajaan Rejomulyo.
0: Baik, kalau sebagai host di Rejomulyo ini tugasnya apa Pak Gunesti, POK Darwisnya ini?
2: Ya, sebagai host ini adalah kita tentu menerima dengan dua kegiatan tersebut. Tetapi kita juga berkolaborasi dengan host yang lain. Di Madiun ini baru ada 3 host yang sudah mendaftar di internasional itu. Satu adalah Kelurahan
0: Ngegong
2: dengan potensi wisata yang dia unggulkan ada di sekolah Alam.
0: Sekolah Alam. Baik.
2: Yang kemudian yang dari keluar Winongo adalah Kampung Inggris.
0: Kampung Inggris. Oh, ya, baik. Oke, oke. Okay, okay. Baik, kemudian baru Rejo Mulyo ya, ini ya, sekolah ya, sepak bola dan Ekoprint. Oke, baik.
2: Jadi sana.
0: Ya, jadi sebagai host mungkin akan menyambut tamu-tamu yang ya, datang dan memberikan edukasi seputar budaya dan lain sebagainya. Ya. Begitu ya, kurang ya, lebih seperti ya, itu ya, ya, Bapak ya. Oke, okay, ya, baik, baik. Oke. Okay. Next to Yuri. Well, Yuri, I would like to ask you how do you know about the Woodpecker program at the first time?
3: About Majun especially.
0: About Woodpecker. Why, how do you register for the first time? Can you tell us about that?
3: So I discovered Woodpecker really recently. They were telling me I was their first tourist here, okay, but they were also my first host.
0: All right.
3: I just registered on Woodpecker not so long ago, and then I've been applying to a lot of places in Indonesia.
0: All right.
3: And luckily I've been accepted in most of them, a lot of them, and then I had to choose. And I was really interested by the one in Madiun, because it was something Madiun, I didn't know it. Some of them, they were in Bali, they were in Lombok, they were in Jakarta.
0: Yeah, it's very common there.
3: Yeah, exactly. It was really common. And so the one in Madiun was probably the one where I will be the most I will feel the most away from my country, or like I will feel and discover something different.
0: All right.
3: So that's why I chose Madiun, and I don't regret it.
0: When you register, you can choose any places you want.
3: Kind of, you have to apply. So you have to do a little text for them, explaining why do you want to apply, what kind of skills can you provide. All of those kind of things. You have to answer a few questions, and then they will decide if they want to accept you or not.
0: So it's through the selection.
3: Yeah, exactly.
0: Not everybody can be accepted in this program. So in France, what is your job there?
3: In France, I work as a front desk manager in a luxury hotel in Paris.
0: Wow, that's great. So you're a hotel manager. That's why you like tourism.
3: Yeah, kind of.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Maybe you can also get something when you are back to France later on. And of course, it will enrich your experience, right?
3: Yeah,
0: especially
3: definitely.
0: In the hotelier or also in the tourism.
3: Definitely.
0: Well,
3: 100%.
0: Okay. Yeah. So how when you first time came to arrive in Madiun. So, do you have any cultural shock here? Is it your first time to Indonesia or?
3: It's my first time to Indonesia, but
0: before
3: I spent 2 months and a half in other country of Southeast Asia, so in Thailand, Malaysia, and Singapore.
0: Okay.
3: It wasn't such of a cultural shock since I was a bit used
0: all
3: to
0: right.
3: Malaysia and Thailand. But yeah, as I said earlier, the only thing that really shocked me, it's how everyone was looking at me, because it's my first time, even in Malaysia and Thailand.
0: Do that, because in Malaysia, so the multi-races, it's okay, foreigner is okay, not really special. But in Madiun, of course, because this is a small town, so not many foreigners came here. That's why you will be very little strange. Not strange, unique.
3: Yeah, kind of, exactly.
0: Okay. Well, so is it your main cultural shock here?
3: Is it my main cultural shock?
0: I would say yes.
3: Also maybe maybe
0: the food.
3: The food a bit, because you guys eat really spicy. That's one
0: spicy.
3: Thing. You guys, it's really spicy. Europe, we're not used to it, especially in France. And I would also say that the Islamic culture is really is really strong here.
0: Yes.
3: And this
0: mm-hmm.
3: is, for me, my first time being in an Islamic country. So that's a bit of a cultural shock as well.
0: My first
3: time experiencing all of those.
0: I think Malaysia is also religious enough, right?
3: It was, but I mostly stayed in Kuala Lumpur.
0: Oh yeah,
3: so you couldn't really see. You couldn't really feel
0: it's
3: it.
0: Like in Jakarta.
3: Yeah.
0: All right.
3: Mm-hmm.
0: Okay. Well, how is the weather? It's just dry season here or summer in your country.
3: Yeah.
0: So how do you think about it? Too hot for you?
3: It's not that bad. In France, in the summer, it's actually hotter in France than in Indonesia.
0: Really?
3: So I'm a bit used to it. The only bad thing I'd say is the humidity. I'm not used to it, and it makes me really, really hot. Yeah. But yeah, mm-hmm. I was mm-hmm. used to it with Thailand and Malaysia and Singapore, mm-hmm. so mm-hmm. it wasn't mm-hmm. such of a shock for this. Mm-hmm. It's still mm-hmm. really hot, but uh-huh. it could be worse.
0: Yes, humidity is the problem, right? Yeah, yeah, not yeah. the temperature, actually.
3: Yeah, exactly.
0: All right, thank you. Next to Bu Arina lagi, Bu Arina. Bu yeah, Arina, bagaimana? Ini apa alasannya mengembangkan dua komoditi wisata utama ya, yaitu batik ekoprint dan sekolah sepak bola?
1: Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya mm-hmm. kita sudah mengidentifikasi beberapa mm-hmm. potensi wisata, mm-hmm. khususnya di Kelurahan Rejomulyo, kemudian ditindaklanjuti juga oleh tim dari kecamatan, mana-mana mm-hmm. yang memang berpotensi lebih besar untuk mendatangkan turis mm-hmm. mancanegara.
0: Jadi sudah di ini ya, ya. Sudah diinvestigasi.
1: Betul.
0: Ya, betul. Dan setiap daerah harus berbeda ya?
1: Iya, betul mm-hmm. begitu, Bu. Mm-hmm. Dan dari Budpar juga menyarankan mm-hmm. untuk Kelurahan Rejomulyo mm-hmm. karena mm-hmm. ekoprintnya sudah, ini sebenarnya sudah ku internasional juga.
0: Betul, ya, karena Bunge. Saya sudah mendengar itu ya. Sudah lama sebetulnya ya.
1: Oke, seperti okay, yang dipakai okay. oleh Pak Gunes ini kan salah satu produknya.
0: Ya, betul. Cuma saya agak sedikit kaget waktu ada apa namanya school of football.
1: Ya.
0: Banyak ya potensi sepak bola dari Rejomulyo.
1: Kalau untuk sekolah sepak bola sendiri mm-hmm. ini sebenarnya satu-satunya di Kota Madiun, Bu, mm-hmm. yang masih mm-hmm. punya banyak murid dan masih berjalan kegiatannya.
0: Baik. Latihannya di mana, Bu?
1: Di lapangan Rejomulyo.
0: Itu anak-anak atau dewasa atau bagaimana, Bu, yang ikut?
1: Jadi setiap hari itu ada kelompok usia yang berbeda okay. yang berlatih.
0: Dan setiap hari ya, Bu, ya? Baik-baik. Di lapangan Rejomulyo?
1: Rejomulyo. Oh, okay, okay. Setiap sore.
0: Betul-betul.
1: Senin
0: saya
1: sampai Jumat.
0: Malam juga, karena kan lihat, Bu, jam 9 malam itu masih
1: kalau
0: ada kadang-kadang.
1: Malam sepertinya sudah warga ya yang menggunakan.
0: Oh, mungkin.
1: Sore ya, itu ya, Senin ya. Sampai Jumat dari jam 4 sampai sebelum maghrib. Kalau mm-hmm. untuk Sabtu Minggu itu mulai jam mungkin pagi ya, Bu, ya
0: pagi.
1: Sampai jam 8 okay. pagi itu.
0: Mm-hmm. Kemudian untuk pelatihnya sendiri apakah warga lokal atau didatangkan begitu?
1: Memang untuk kepengurusannya itu tidak ada struktur organisasi yang resmi seperti itu, Bu, nggih, karena kita menggali mm-hmm. juga ternyata sekolah sepak bola ini didirikan dengan tujuan supaya anak-anak ini punya kegiatan fisik di
0: betul,
1: luar
0: dan
1: tidak
0: positif
1: hanya,
0: ya
1: betul, betul. Tidak hanya scrolling HP ya, seperti itu
0: dan mereka menyalurkan energi mereka dengan ya. Lebih baik lebih positif siapa ya. Tahu ada bibit timnas ya, ya dari Rejomulyo. Oke, beralih Pak Gunesti. Ya. Pak Gunesti, ini sebagai ketua Pokdarwis ini ada kendala-kendala nggak sih, Pak, untuk ini sudah berapa lama apa Pokdarwis ini didirikan di Rejomulyo?
2: Pokdarwis itu mulai diinisiasi kan nggak salah waktu itu Desember.
0: Desember 2025.
2: Iya, kami
0: okay.
2: di
0: baru mau 6 bulan ya.
2: Iya, diundang oleh Bu Arina. Gimana saya bersedia nggak menjadikan ketua Pokdarwis?
0: Baik, ya.
2: Ya, ya. Dasarnya ya memang saya dulu itu pensiunan Inka Budu.
0: Oh, baik. Ya, ya.
2: Saya sering keluar negeri sehingga ya paling enggak bahasa Inggrisnya
0: lancar ya, Pak?
2: Ya. Alhamdulillah masih enggak lancar tapi artinya bisa berkomunikasi
0: ya, dengan baik.
2: Dengan
0: okay.
2: Atau kalau ada turis datang itu
0: baik, baik.
2: Bisa. Kemudian
0: okay.
2: kendala yang kedua, memang ya ini untuk mengenalkan volunteer pertama ini memang ini juga harus kita harus mengkomunikasikan dengan yang didatangi kalau di apa ecoprint saya mungkin karena
0: ini ya.
2: Saya
0: ya,
2: ya
0: jadi saya bisa, jadi bisa detail ya Pak ya rinci ya.
2: Oke. Okay. Sepak bola ini kadang-kadang mungkin ya kami harapkan dari sekolah sepak bola ini juga untuk membuka diri kalau katakanlah hari support kasih ini karena memang kadang-kadang untuk menerima masukan dari luar itu juga belum tentu
0: karena kendala bahasa Pak jadi, biasanya iya gitu ya daripada takut
2: jadi pada ada apa ya dulu masa dia dijadikan pelatih apakah memang dia itu sudah pemain sepak bola unggul dan lain-lain ini bersersing apakah dia pengalaman dia yang tertulis di World Packet itu nggak bisa jadi
0: nggak bisa ya harus ditanya ke orangnya langsung
2: orangnya
0: betul
2: langsung.
0: Ya
2: dia membuat program itu juga begitu orangnya langsung ada ada resistensi terhadap kegiatan ini.
0: Tapi selama ini waktu Yuri datang ke Madiun itu sudah diajak kegiatan apa aja, Pak?
2: Nah, pada saat Yuri datang, ya karena tadi seperti Bulura tadi mengembangkan potensi wisata, ya kita ajak ke unit UKM yang ada di
0: Seperti Madiun. Apa aja, Pak? Ya, misalnya ecoprint.
2: Hari pertama bukan, hari pertama itu malah ke apa
0: tempe. Oke.
2: Ternyata ini seseorang apa boat packer yang betul-betul adaptable. Dia mulai apa itu meramu tempenya di cetakan.
0: Bisa ya?
2: Iya, dia.
0: Praktek.
2: Langsung praktek, okay. Membungkus tempe.
0: Baik.
2: Menggoreng tempe.
0: Terus ke ecoprint juga. Ecoprint dia praktek
2: baru
0: juga.
2: Baru hari Kamis tapi
0: ya, praktek juga. Oke, bisa.
2: Bisa. Bahkan ini ada juga pada waktu ecoprint. Dia bersama turis yang lain, Bu.
0: Oh, baik. Dari
2: yang dari
0: negara Nekol. Lain. Dari
2: dia
0: negara lain.
2: Lain dari Polandia.
0: Oke.
2: Suria, kemudian ada Australia.
0: Oh baik, sama-sama program packer juga.
2: Program packer juga, yang diterima keluhan ngegong. Dari 4 orang itu bersama-sama. Dan namanya saya lihat, ternyata yang paling tergep itu ini.
0: Baik. Oke, saya mau tanya sama Yuri lagi. Yuri, Pak Gunasi already explained to me about your activities during your stay in Madiun, right? Mm-hmm. You visited the tempe, the tempe home industry. So what do you think about this food?
3: About tempe?
0: Yes.
3: Mm-hmm. It's really interesting how they do it. I like it, but I'd say I wouldn't abuse it because I think it's really I wouldn't say healthy maybe because it's fried and everything. So a bit having a bit on the side while eating is nice.
0: Right.
3: But I wouldn't eat too much of it personally.
0: So do you think that the European this tempeh is exported to Europe, so do you think that the European will like it, maybe with different make it into a luxurious menu, something like that?
3: That's a great question. Actually I think in Europe it will have to be in competition with bread. So tempeh against bread, because bread is like the main side dish.
0: Yes,
3: and I think to beat bread, you have to be really, really good. So I don't know if it could work in Europe. Maybe somewhere else from Europe. But I mean, Europe, we are so used to bread that I don't think we are ready to change bread for something else on the side.
0: Maybe it's a side dish, something like that.
3: Yeah,
0: only,
3: yeah, it could be.
0: Right?
3: But maybe in the US. In the US, I think they like it.
0: Oh, yeah. It's different. US, different.
3: It's
0: different, yeah? Mm-hmm. Okay.
2: But
0: so
2: there's a booger. Burger.
0: Burger.
3: Burger tempeh. Yeah. Wow, really? I didn't know. Never tried that.
0: Yeah, because I know that France is really, really famous of their pastry, bakery, things like that, right?
3: Yeah, yeah.
0: All from the flour, from the not from the soy, right? Okay. And then you also visited the ecoprint industry, batik ecoprint. So what do you think of this product?
3: I really enjoyed it. I really enjoyed everything that's in connection with nature. Just I think using leaves and all those kind of things to make design and then turn them into shawl or into scarf or whatever you want it to be. I think it was really interesting. I really liked it.
0: What do you think about this potential to be to go international, this batik, the ecoprint batik?
3: I think that is actually something that could work because it's the kind of thing European people like, because I feel like in Europe people are getting a bit closer to nature. We're trying to be a bit more ecological and everything, so everything that comes to nature, everything that's that will be done like naturally, you know, not something made in China, something that you made by yourself. They will like it, they will enjoy it, so like that could work, you know.
0: I think it has a very huge potential to be a very good contribution of the fashion in France, right?
3: Yeah.
0: Especially France is very, very famous also for the fashion there. Okay, so maybe you think that many designers will be able to make it into international product of fashion.
3: About fashion, like to make it in fashion, I don't really know. I'm not really into fashion, so that's a good question. It could work, but I know fashion is the world of fashion is really rude and really hard.
0: Okay.
3: So that's something really complicated to tell. Yeah.
0: All right, thank you. Okay, next, Bu Arina. ini apa pengembangan apa bukan destinasi wisata, apa program ya, program wisata baik Batik Eco Print maupun juga sekolah olahraga sepak bola. Ini sudah berapa lama dikembang, apa sejak Desember itu atau bagaimana, Bu?
1: Sejak Desember itu untuk pembentukan Pok Darwisnya, Bu. Sebenarnya kita ini termasuk yang terlambat Kecamatan Kartowarjo, karena dulu mengawali itu di wilayah Kecamatan Mangwarjo. Makanya kan sudah ada Kelurahan Ngegong, Winongo itu yang sudah menerima tamu.
0: Dari tahun lalu ya sepertinya ya.
1: Betul, sudah menerima tamu. Ngegong itu kalau tidak salah sampai 14
0: turis.
1: Oh,
0: baiklah.
1: Winongo sudah sampai 30 kalau tidak salah.
0: Lebih Winongo lebih awal ya.
1: Kita ini baru perdana. Pecah telurnya Yuri.
0: Baik.
1: Okay. Ya. Dan memang karena ini perdana di Kecamatan Kartowarjo, itu ada amanat juga dari Bu Camat supaya kelurahan lain sekecamatan Kartowarjo juga siap dengan potensi wisatanya. Makanya kami diminta menyusun jadwalnya Yuri
0: program
1: ini berkolaborasi dengan semua kelurahan di Kecamatan Kartowarjo.
0: Jadi diajak keliling ke hampir ke semua kelurahan gitu ya.
1: Kemarin, hari pertama itu Yuri sudah diajak ke pembuatan tempe keripik di Kelun, kemudian juga diajak ke pembuatan madu mongso di Kartoharjo, kemudian pembuatan minyak atsiri dari daun nilam di Kelurahan Ororombo. Tadi pagi ini ada pengenalan pencaksilat di Bilang Bango. Kemudian kalau untuk besok rencananya di Bluderku, Kelurahan Kanegoro. Sukosari itu kemarin Jumat kita mengunjungi sekolah inklusif, sekolah inklusi, dan juga Tawang kita mengunjungi ke budidaya jangkrik dan lele, serta ada mencoba gamelan.
0: Baik. Pak Gunesti, untuk di terutama di Batik Eco Print sendiri itu apakah menurut Bapak ini apakah ada kendala untuk pengembangannya, Pak? Karena kan mungkin membutuhkan apa ya, material dan sebagainya, walaupun memang material dasarnya dari alam ya, begitu. Tapi alam kita kan sekarang juga lagi krisis begitu ya, Pak ya. Bagaimana, Pak?
2: Sebenarnya kurang tepat disebut batik. Karena di Eco Print ini adalah sebenarnya teknologinya itu sebenarnya berasal dari luar negeri juga, Eropa juga.
0: Ada Eropa juga ya.
2: Metodenya ada metode pounding, itu ditutup-tutup itu. Ada ditumbuk. Metode kukus. Jadi daun lembaran kain ditempelin daun. Nah, karena Indonesia itu kaya kan daun dari luarnya, maka orang mengatakan ini batik Eco Print. Tapi itu bukan batik sebenarnya. Itu seluruhnya alam. Jadi alam, tidak ada warna yang dari kimia.
0: Mas saya kan misalnya nanti sudah terkenal nih Pak produk Eco Print itu. Kemudian ada pemesanan. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah memang pembuatannya selama ini masih manual atau sudah menggunakan mesin atau bagaimana, Pak?
2: Ini memang pembuatan handmade, Bu. Jadi jadi yang menekuni bisnis ini sebenarnya untuk bisa besar dan lain-lain mengerahkan tenaga yang kerja itu yang banyak itu mestinya generasi muda ini. Kebetulan saya ini dan ibunya ini menekuni ini untuk mengisi masa pensiun.
0: Iya, jadi belum, maksudnya belum bisa ini ya. Kalau pemesannya terlalu banyak juga pastinya akan kewalahan begitu ya.
2: Karena ini adalah
0: Ini tugas Bu Arina mungkin ya untuk apa menggiatkan generasi muda ya untuk melestarikan.
2: Jadi saya sebenarnya pada waktu itu berkeinginan menjadikan kampung Eco Print.
0: Iya, baik.
2: Jadi kampung Eco Print memberikan pelatihan kepada kita. Ibunya sudah memberikan pelatihan ke SMP, ke IKIP, PGRI, dan mahasiswa itu kegiatan. Hanya saja memang belum secara sporadik masif untuk menjadi
0: mungkin pelan-pelan progres ya, in progress
2: jadi
0: gitu.
2: Secara bisnis memang tidak terlalu kita
0: Masih perlu pengembangan.

0: Probably the most welcoming I've ever met. Yeah.
1: So do you stay in a hotel or in the people's house here?
0: Now I'm staying in a hotel, yes.
1: In a hotel. So mm-hmm. what do you think of the hotel in Indonesia, especially Madiun? You work in the hotel, right?
0: Yeah. Mm-hmm. Well, I think it's really good. The one I'm in is pretty nice. I have everything I need, mm-hmm. and it's not too loud at night. not too noisy at night. There is no chicken near my room or anything, so that's perfect.
1: Right.
0: Yeah.
1: Okay. Yeah. Maybe because this is a small town, I think it also depends on the how many stars the hotel.
0: Of course.
1: You stay in a 5-star hotel or 4-star hotel, mm-hmm. so I think they will be more quiet.
0: Yeah.
1: Right.
0: Exactly.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So, what do you plan? What is your main aim to follow this woodpecker program?
0: What I'm looking for with this program. Okay.
1: Mm-hmm.
0: So, I mean, learning about culture, different cultures, and mm-hmm. exchanging with locals. I think that was my main purpose mm-hmm. of that thing, because I really I've been now traveling for 9 months, mm-hmm. And I was in South America before, and in some other country in Southeast Asia.
1: South America.
0: Yeah.
1: Oh, okay.
0: And I haven't been doing any volunteering or anything, so most of my travel was just me staying with other tourists, mm-hmm. visiting touristy things.
1: Mm-hmm.
0: And at some point, I did a burnout of this, and this is not really the kind of travel that I like. So I decided that I wanted to get closer to the locals, mm-hmm. and I wanted mm-hmm. to learn from them.
1: Mm-hmm.
0: And I don't want, like, I'm not really into the super mm-hmm. big touristy thing, like mm-hmm. everyone will do. And mm-hmm. when I go, if I go to Bali and I go back to France and I say someone, oh, I went to Bali, they will tell me, oh, I went to Bali too. But if I say, oh, I went to Kota Madiun, now they're going to be saying, where is Kota Madiun? Tell me about it, you know?
1: Okay.
0: So that's why, really, I want to see, learn, and mm-hmm. discover mm-hmm. new
1: mm-hmm.
0: things,
1: mm-hmm.
0: things that people don't do usually.
1: Yes, I think you want to be a traveler, mm-hmm. not just a tourist, right?
0: Yeah, exactly.
1: All right. Mm-hmm. I did that too.
0: Yeah.
1: Because being a tourist is shallow.
0: Yeah, that's
1: not deep,
0: mm-hmm,
1: right?
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: It's really, really different.
1: Okay. Bu Arina, Bu Lurah, ini bagaimana, Bu, untuk fasilitas untuk menyambut turis-turis mancanegara nih?
2: Ini memang hal baru ya, Bu, ya, untuk kelurahan, karena ya memang programnya baru dicetuskan oleh Bapak PLT Wali Kota juga untuk benar-benar mengoptimalkan potensi wisata di kelurahan. Seperti yang tadi disampaikan, wisata itu jangan cuman yang ya sudah terkenal saja, tapi ya harus digali dari yang ada di masyarakat. Makanya kita untuk di kelurahan itu memang lebih mengunggulkan kegiatan-kegiatan bermasyarakat yang memang lebih dekat dengan masyarakat. Dan saya koreksi sedikit ini tadi yang disampaikan oleh Yuri, dia tidak tinggal di hotel sebenarnya, Bu.
1: Mm-hmm.
2: Awalnya dia tinggal di bawah sini, di kos yang di bawah ini.
1: Oh, di situ. Tapi kenapa dibersihin jadi bagus?
2: Oh, ya, tapi
1: downstairs?
0: Yeah, you too. For one night.
1: Oh, I see. Okay.
2: Ternyata
1: okay,
2: malamnya
1: okay.
2: dia itu tidak terbiasa dengan suara ayam sebelah.
1: Yeah, chicken.
2: Itu hal yang biasa buat kita ya, Bu. Ya, ternyata bagi tamu mancanegara, dan kita juga baru tahu ini pengalaman pertama kita, mereka tidak terbiasa dengan suara ayam berkokok, kemudian ada suara azan dan sebagainya, dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Akhirnya minta untuk pindah ke hotel. Akhirnya kita tawarkan
1: di
2: kosan sebelahnya lapangan Rejo Mulyo, dan dia
1: tinggal
2: setuju
1: di sana, ya?
2: Seperti itu.
1: Okay.
2: Sedangkan kalau yang harus kita siapkan sebagai host, ya memang ini sebagai tantangan sendiri juga, enggak, Bu, ya. Kita kan tidak ada pengalaman lah ibaratnya sebagai host yang proper, tapi kita juga harus belajar untuk bisa menyambut dia. Tantangan yang paling utama ya tentu bahasa, karena kita tahu semua hampir mungkin pengalaman dari kami sendiri, perangkat kelurahan Rejo Mulyo itu juga paling belajar bahasa Inggris itu dari sekolah gitu, ya, Bu, ya. Jarang yang bisa mempraktekkan.
1: Kurang latihan speaking ya, Bu, ya.
2: Gitu.
1: Kita kalau kan written.
2: Ya, dan kurang berani juga untuk mempraktekkan.
1: Kurang pede.
2: Padahal kalau ada kedatangan tamu seperti ini sebagai salah satu wahana untuk praktek, mereka juga menerima, walaupun kita mungkin berbicaranya terbata-bata.
1: Mungkin kita
2: itu
1: nanti bisa berkolaborasi melalui universitas ya, Bu, ya.
2: Oh,
1: untuk pelatihan
2: bisa.
1: Bahasa Inggris untuk tourism, ya.
3: Tourism.
1: English for tourism. Okay. Yeah, I will note that. I will note that and propose it to my university.
2: Yeah.
1: Okay, to get to give a training for Pok Darwis Raja Mulyo. Yeah.
3: Potensinya banyak.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Iya,
1: oke, oke. Baik, baik. Baik, karena waktu sudah jam 5. Yang terakhir mungkin dari Bu Arina, silakan himbauan atau apa, monggo nanti satu-satu ya. Silakan nanti Pak Gunesti juga.
2: Oke. Okay. Ya, kita sebagai bagian dari pemerintahan inginnya apapun potensi yang ada di masyarakat khususnya di Kelurahan Rejemulo ini semua bisa menjadi lebih berkembang. Nah, okay. Salah satu wahana yang sudah disiapkan itu adalah program kelurahan wisata oleh pemerintah. Jadi monggo dari masyarakat apabila memang ada informasi-informasi terkait potensi wisata yang mungkin belum diketahui oleh kelurahan ataupun Bu Darwis itu bisa disampaikan sehingga kita juga bisa lebih membold, bisa lebih mengembangkan itu. Apalagi insya Allah ini di bulan Juli akan ada tamu lagi Bu, dari United States.
1: Okay,
2: dan memang kalau tamu luar negeri terhadap Kelurahan Rejemulo itu yang ditertarik pertama adalah sekolah sepak bola. Baik. Dan pasti rata-rata cowok seperti ini.
1: Yeah. Silakan dibawa ke sini lagi Bu.
2: Boleh ya Bu ya?
1: Boleh dong. Boleh, oke. Okay. Okay, baik, begitu itu. Ya. Semoga semakin berkembang nih Pok Darwisnya di Rejemulo. Pak Gunesti, harapannya mungkin jadi, silakan Pak.
4: Sebenarnya dengan kegiatan begini itu kan membuka apa? Membuka pecah telurnya ini. Yeah. Ternyata pada waktu saya berinteraksi dengan kegiatan itu banyak muncul talenta-talenta bahasa Inggris yang bisa dimanfaatkan. Kata lain, ada kami ajak sepedaan waktu rame-rame 30 orang hari Selasa itu. Ada ketemu satu orang mantan guru bahasa Inggris SMA 2. Pak Guru, saya bersedia jadi volunteer untuk kelurahan apa?
1: Silakan Pak, kami juga di kampus sangat membuka loh. Iya. Untuk itu.
4: Kemudian saya juga tadi
1: punya potensi yang besar sekali kami. Kenapa
4: kelompok silat tadi saya ketemu anak muda yang enggak perlu menerjemah. Dia punya kelompok itu melakukan.
1: Iya, berarti ini ya, apa namanya? Keterampilan berbahasa itu tergali, harus terus tergali dan harus terus dikembangkan ya, Pak ya.
4: Tergali, kemudian harapannya ya. Dengan ajanya tadi lalu ada tamu lagi mungkin kita juga ada lebih welcome kemudian
1: sudah berpengalaman ya
4: dan nanti keluar sama saya memilihkan kegiatan itu mana yang
1: lebih oke nanti ya. Oke, Yuri, what is your message for the listeners of our radio here and mostly for the Madiun people?
0: Well, I'd say thanks for listening to me and and Miss Arina and Mr. Gunesti and for the people of Madiun, thanks for welcoming me so nice. I'm not gone yet, but until now I've been enjoying it so much. So thank you to all of the people of Madiun for being so great.
1: Okay, thank you for visiting Madiun also. Yeah, hopefully you will have a good impression after you come back to France later. Okay,
0: thank you.
1: Baik, pendengar setia, itu tadi ya talk show kita bersama Ibu Lurah Rejemulyo, Ibu Arina, Bapak Gunesti, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Rejemulyo Madiun, dan juga Yuri dari program Woodpecker ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan mudah-mudahan kita bisa sambung dengan talk show yang lainnya, gitu ya. Baik, terima kasih Bu Arina, Pak Gunesti, Yuri, thank you so much for having a talk show with us here. Have a great time, have enjoy your time in Madiun, and happy weekend for all.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ya, oke, sama-sama.

93.8 GFM, selalu setia bersama. Baik pendengar setia, tuntas juga akhirnya kebersamaan kita di Wawasan Sore Special Weekend untuk edisi hari ini, hari Minggu 14 Juni 2026. Saatnya saya Widhi Yuliana undur diri. Dan untuk Anda semuanya, untuk umat muslim di Madiun dan sekitarnya, adzan maghrib nanti akan dikumandangkan untuk Madiun dan sekitarnya tepat pada pukul 17.27 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya. Selamat menikmati suasana hari Minggunya. Have a great weekend time. Dan jangan lupa untuk selalu menjadi versi terbaik dalam diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
4: Hi, everybody. No cook, my boy.

0: Jamu merupakan warisan leluhur Indonesia. Ramuan tradisional ini lebih banyak dikenal karena telah lama bermanfaat bagi kesehatan. Namun jamu telah berevolusi. Kini telah hadir jamu dalam bentuk tetes. Sozo Formula Manggata 1 atau dikenal dengan Soman. Dengan kemasan praktis dan dapat langsung diteteskan ke air mineral ataupun minuman kesukaan Anda. Soman menjawab kebutuhan konsumen jamu masa kini.
1: Soman mengandung 39 bahan alam dan proses produksinya diawasi secara ketat di pabrik modern dan berteknologi tinggi. Soman juga mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Soman, inspirasi gaya hidup sehat.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.somanindonesia.co.id. Dan untuk pemakaian, baca aturan pakai. Jamu tetes, ya Soman!

Yeah.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, kualen, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
3: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman, jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, sebanyak 19 tim barongsai dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur ambil bagian dalam cabur barongsai Piala Wali Kota Surabaya. Ajang yang digelar dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya, HJKS ini juga dimanfaatkan untuk mengukur kekuatan tim menjelang Porprov Jawa Timur. Ajang ini digelar di Gelanggang Remaja Surabaya, Jalan Bogen 1 Tambak Sari pada 13 dan 14 Juni 2026 ini. Ketua FOBI Pengurus Kota Surabaya Jackson Chowandi mengatakan, total ada 6 nomor pertandingan yang diperlombakan dalam kejuaraan cabang olahraga barongsai tersebut. Dan total 6 cabang tersebut adalah barongsai tradisional, barongsai kecepatan, dan barongsai halang rintang. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
2: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
2: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
2: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Lao Tzu bilang, keramah tamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, dan keramah tamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian. Sedang keramah tamahan dalam memberi, menciptakan kasih.

93.8 GFM Salesia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar setia. Jumpa lagi bersama saya Widi Yuliana. Kali ini di Wawasan Malam Special Weekend edisi Minggu 14 Juni 2026. Kita bakal sama-sama hingga jam 9 malam nanti dengan serangkaian informasi terbaik untuk Anda semuanya menemani suasana akhir pekan Anda. Ajaran satu ini juga bisa simak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio. Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
13: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.